Kanyimbo gogo magomasi ndetu kameneka katamiri jimoyane yoso natural hatamene mufuna kuti ndidzionekera mozi zovuta yai kungo ndichenetsa chenetsa basa usadandaula yai ndikutera kundidomvena ndetu pamene tikutamangira kumalecherecha kwakulotsa maprogramu athu mchinyanja atiyeti chimwandinyoza taulo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mukuti vavezeri watu pakati pa mabasa yathu ya mchinyungwe yomwe ife tiri kudzafika nayo panthawi ninga ino. Azinji omwe ali nkuti fana kutiperekeza vavezeri watu ali nkudza ona ninga kukumbukira kuti nthawi yathu ikanati kufika koma iyo nthawi yatifikira vavezeri watu. Tikanati kuti phatana ndzathu kumanika.

0: Foto Nelson yatindi kubiri kona nkazi mbabalika nkazi mbavala mbatemerwa ndikubiri spinango nkabe nkazi na chipo baba natemerwa munangwache na sisi ne munangwache kuikakweni munangwache sisi ya chizungu musolo mungabe mesha zinalongwa kweni nkabe penu kusasanyira ngole nkabe nkazi no yunachipo nabalika kugulambu mafoya didi mafoya ale alugudan kulinkazi nkabe. So pina funa ye mkufuna pia pezi basene pia kubea bea. Ayayaya. Badera nkati ma inu mprovincia ya Zambezi ya Kachimera Cornelio Valente. Pabozina Constancio Elias Valane. Adika dafuna uanela di muloba na muina.
1: Tinha dinheiro, dava presente.
0: Epiziwa kutuwa wangumana mamuna, wakutuasa kutupira, asa kuzindikira munangwa chensiku na chitewe chaka. Nukupasira pintu pia kubalika, mwenye ini pano, ina ini makamaka baba, jintimu.